Elia Shinyaka kamu embi uyu wa muziko lino mu provinciam yamanika nyimbo inavyo kutenda. Zishano mapindi makumi mashanu na matanhatu titutamanga nanguwa daire pano stanhatu za kumashibese. To batana na maputu munda nana.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pansi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vhasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaiswa mavhasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiripo ripo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka

Izni nawu chiverengwa ndi Vitore ambiraye majaha anopfurekedza zana ndo vakadzidziswa mukosi gumi neimwe dzezvimabasa awo akapasiswa nemusi wechitatu ngechikoro chinonzi Young Africa muguta rechimoye muprovinsia yemanyika. Mutungamiriri weprovhinsia yemanyika Francisca Tomas wakatungamira zvirango zvekupasiswa kwemajaha aya vakatenda masimba akapetwa ngemajaha aya akapasiswa. Izvo zvinoratidza muenzaniso muhondo yekurwira mabasa. Zvinonzizvo mutungamiriri weprovhinsia yemanyika wakakurudzira kumajaha aya ekuzoti azogone kuwana mabasa munzvimbo dzeruzhinji kuti ange achigonawo kuzoshanda akazvimirira ega kuti ange achiwanawo mari pamwewo nekuzopa mabasa kune amwe anhu. Mumiriri wechikoro Young Africa Jose Jaleka wakaratidza kufara kwake ngekuda kwemadzidziro akaita majaha aya panguva yavakanga vechidzidziswa. Vamwe majaha akakurukura neRadio Mozambique vakaratidza kufara kwavo mushure mekupedzisa kwavakaita dzidzo dzavo dzezvimabasa apo pavakavimbisa kuti vachazoshandisa ruzivo rwavakawana padzidzo dzavo kuitira kusimudzira provhinsia yemanyika pamwewo nenyika ino yose. Mutungamiriri wedare guru redzimhosva muprovhinsia yemanyika anotsanangura kuti kunofanirwa kunyatsokugadzirisa zvakanaka zvirango zvinotemerwa kune vaya vanonga vapara mhosva dzehumhondi munyika kana kuti mhosva dzehuori kana kuyekerwa munyika yemozambique. Efigeni Batista wakataura mashoko aya pane chimwe chechidzidzo chekurwisa kudyekerwa zviri mukati mwemusangano wekutanga wakaedzwa kudistrict reguru zviri mukati mwematongerwo akanaka unova musangano wakaedzwa nemusi wechitatu aizve kudistrict iri muprovhinsia ino. Mutongi wedzimhosva vakatsanangura kuti zvirango zviri kutemerwa mazuva ano hazvisi kuwirirana nechokwadi chenyaya iyi inova nyaya yekudyekerwa. Sekutaura kwaEfigenio Batista unotsanangura kuti zvinova zvinhu zvisina kumira zvakanaka kuti nyaya yakatarisana nekudyekerwa munhu ange achizopanichwa kwemakore masere ari mujeri kuzotiwo nyaya dzakatarisana nekushandiswa kana kuti kwemhuka zviri kunza kwemutemo munhu ngazogona kutora makore makumi mairi ari mujeri. Mune mutungamiriri wedare guru redzimhosva muprovhinsia yemanyika anotsanangura kuti hazvina kumira zvakanaka ndosaka kunofanirwa kunyatsokugadzirisa zvakatarisana nemutemo iye kutemerwa kwezvirango kune anonga apara nyaya dzekudyekerwa kuitira kuti zvingochiwirirana neuipi hwenyaya idzi. Vatungamiriri vedistrict reMakosa muprovhinsia yemanyika vanokurudzira kuvatungamiriri vemitanha kuti vange vechipindira zvakanyanya mubasa rekupihwa kwemapaso pamwewo nemasedula. Zvinonzi gwete kwete iri rekuti tichazotora mazuva makumi matatu harinobata kune vana vanosvika pamakore gumi nematatu ekuberekwa ekuti haana kana magwaro anotaura ngeupenyu hwavo. Sekutaura kwemutungamiriri sekutaura kwemutungamiriri wenzvimbo inoona ngezvekunyorerwa aizve mukudistritu reMakosa Antonio Pedro wakatsanangura kuti kudzikira kwehuwandu hwevanhu vari kunyorera vana vavo tiri kutaura avo anonge aine kana kuti ange chipihwa masedula pamwewo nemapaso ndo zviri kuita kuti basa iri ringe richizwa asi basa riri kuedzwa ngezvekuti hazvisi kubhadharwa. Antonio Pedro wakatsanangura kuti kuri kupihwa mwedzi wega wega huwandu unosvika kumazana mashanu emagwaro izvi pahuwandu wechiuru akanga achingopihwa kareko.
Oko ndiko kupera kwenye.

0: mangu.
1: Zvisine wadikani takwasana nekambo muchirongwa chino nekurima ndomu simboti werubudiriro chirongwa cheRadio Musambiki. Wadikani sondura pfuura takakusvitsira iyi kuhurukuro dzatakaita kumutanho kwaMarasa Gona neumwe murimi anoita zvekusima-sima miti. Nhasiuno tachinja kubva pakusima-sima miti. Nhasiuno takambotenderera muguta reShimoyo techimbozwa pamwe nekuona mabasa ari kuizwa nevarimi vari mukati meguta rino. Mushure mekunga mutungamiri wenyika akapa mashoko ekuti vanhu vanofanirwa kuti vange vaine kagadheni paumba kuitira kuti zvinge zvichirerutsa pakubatsirika paumba. Saka Radio Musambiki yakambotenderera mudzimba mutiono kuti pane here ari kuzviita zvekuisa zvimagadheni paumba kuti zvinge zvichibatsira kuvagari vemukati meguta rino. Saka takashanyira isu paumba pava Rosario Andreke, mugari wemuguta reShimoyo, aizviita kare zvekusima-sima muriyo payadhi yavo kana kuti pakintari pavo, asi kuburikidza nemashoko akazotaurwa nemutungamiri wenyika ari kuti zvakazopa simba rekuti anga achitowedzera pane zvaaimboita. Saka takada kuzwa kuti zviri kubatsira here. Iwo akati zviri kubatsira, ngatizwei kutsanangura kwawakaita.
2: Ndinofarira maningi kusima-sima toti masimo, kuchengetedza maruva, zviro zvainofarira maningi. Saka pano apa sekuona kwamutoitawo, ndakandoitawo pekuti kamunzvimbo aka ngekuisa zvimuriwo. Zvikovhi, tsunga, sebhora, hanyu, kana magwere chaiwo. Pamwe paya temwedzi wamangwane ndichatomokocha, sekuona kwamutomboonawo mwega tichambokocha apa. Zvino zvokutoti inozvifarira angu zvekundoshanda-shanda angu nekutamba-tamba nekapadza. Nditori paumba pangu. Agorai newe zvokuchati regai umboenda kumakambani iyo, regai umbodai. Aiwa, ndakuda kuchimbochengetesa angu upenyu hwangu nguva inoiyi.
3: Saka mutungamiri wenyika ukazotaura kuti izvo munhu ngaaitika gadheni kake imi manga matotungamira, zviri kumubatsira kudini?
2: Ii, ndanga ndanazvo kare. Iye uri kutaura kuti mutungamiri wenyika ataura kuti umwe noumwe ngagadzire zvimagadheni zvake payadhi. Ii, ndanga ndakutorya miriwo yacho. Nanga ndakutorya miriwo yacho. Paakandotaura ndikata akatotaura kare zviya pamwe ndaitodai ndakutoita zvokudaonotiringisawo. Saka pamakazotaura papa zvakazobamba kutondipasa simba kuti zvandikutoita izvi ndizvo chaizvo. Zvino zvinoti pamwe paya wandoonawo kapeni kekuda kutenga matimati. Iwo unawo matimati wapo napo, kapeni kakanochengeteka. Pamwe paya wada kutenga zvikovhi, iwo kovhi unayo hapa napo yatochengetekawo. Waakutobata kamari kozha akaake kukutengawo zvimafuta. Asi zvimuriwo zviya zvakaita zvimashizha-mashizha zvimwene zvinogurikawo.
3: Saka mutaura kuti imimi hamuchaendi kumusika kundotenga zvese-zvese, zvimwe zvacho maakuzvionera paumba penyu?
2: Zvimwe zvangu ndaakundozvionerawo. Semaonero amatoita apa zviya, pamwe paya zvakaita ingana zvinana sebhora-sebhora, taakundoitawo dzimwe ndichindobvitawo kurutosenzesa. Achenyu zvokutotenga sebhora hanhata. Sebhora, kovhi, tsunga, aizvi anichaendi kozvitenga iyo. Nditomboedza kuda kuona kuti ndikumboedza kusima kaindi-kaindi yese yezvimuriwo, kuda kumboona kuti ngezvivi zvinonatsa kuita paumba pano apa. Ndatoonawo zviya kuti zvinonatsa kuita, ndozochinjawo kana zvimabhatata mukona ndakamboparidza.

0: tasima kunzae zavambona dzieze kuti ngedze kumboita ingana experience muone kuti dzino onatsa kuita here dzadziona kuti dziri kuita ah mazuva chatera ndozoboti tutsire ndochinzomboona kuti pamwe nozombo nongo zvimbatata apo napo
1: saka mvura muri kuiona kupi pakaita paumba mvura muri zvikwanisa sei
0: ainoshandisa mapombi
1: okay
0: ndoshandisa mapombi yona ainondozwira nayo mvura yakasvipa aina ndane kuti ne zvirimo
1: okay
0: mvura yakasvipa inodiridza
1: okay
0: adina ndaa kuti yakasvipa yakadiri mazi paraizvona zvazvino unodozvona kuti zviri kuita
1: ino masoko ape muruda kusiro kuna mwene ane tsime paomba dzimwe dzenguva aiti zvemuri kuita pazve chese matimati hanyanyisi anondoenda kotenga mune mashoko ape muruda kusiro
0: noti paese ane mvura paomba kana pane kambuto zviya ngandoedzawo kundosimasimawo poreke ngatisandoti chese ngechiruva kotenga mutungamiriri wenyika mataurira akaita tototi wakataura zviro zvinotozika soki matambiriro atakaita masoko acho ndo akatanga ingana kuti ngezvekusekesa ndipo zvimaanedhota majei asi une pfungwa unonatsa kuzvisa iye mataure kutaura kuti munovisa mapave nowe kuti chaizvo kuti mungaenda kuti regai tendekokwapadura apo napo asi kutaura kuti iwe une nzvimbo dzakakura une yadhi pamwe paya ine nzvimbo saka itawo uchisimawo zvemagadheni kwete kundoti basi chese noenda kotenga kumisika iyo ukazopedza wakatepa mari iyi inokushomanikira maningi kuti chese unoamba uchitenga akura ukati chimweni zviya uchimboitawo chirima wega zviya paunomboenda kotama apa kuti ndimbotonongora zvinoamba zvichibuda pamwe paya unombochengetawo kachidheshi paunoamba uchirimarima apapa hapashoti wokubuda nhungumira pese paunorima nhungumira aishoti ndiyo iri pamberi chaizvo
1: samutaura kuti panzvimbo inye muri kushanda apa maakutobatsika futi nenhungumira iri kumira
0: ika nhungumira iri kumira apo napo takamborya kairi kese
1: amuisa kuri
0: aisa kuri kutoirerawo futi kutoirerawo kuti toirya nhungumira iritobuda apo napo agora zvimweni wavondodaroko vondosimawo zvimakaka vondosimawo zvinyi zvitsunga zvikovhi matimati zvinonoonekawo nemukana wacho nenguva yacho ne sekuti chimwe nechimwe chinoamba chaane nguva yacho asi magwere ndoandikumedza angu kumboarera ngeye kutotangisawo enewe kutomborera panguva ino isiri nguva yemagwere kuda kumboona kuti anonatsa kuita here
1: saka pfungwa idzi mucharamba muri kuenderera mberi nadzo
0: ndo mushando wadawo ndakufanira ndichinoboitawo ndiko kutamba kwanguwo ndiri paumba pa handinawo chekuita ndichimbotambatamba nemashizha kudai ndizvo zvandiri kutomboita ponapa
2: kubva kumba kwava Rosari Andreki takaaita zverwendo tikaenda kubairo tranga pasi takaenda kuoita zvehurukuro paumba pawaita iDomingos mugari wekutranga pasi kunze kwekubatsirika paumba pavo nemhuri yavo vaakutotengeserawo vamwe vanhu asi zvese izvi waizviita asi kubva kumashoko emutungamiri wenyika ekuti umwe naumwe zvaifanira kuti ange aine gadheni paumba wakazotozvisimbaradza uye nekuwandudza ndima yavo waakuodheserawo vamwe vanhu vanoda mhuri yo paumba pavo
3: ini ndinonzi itai Domingos Sixpence ndiri mugari wemuno mutranga pasi izvi zvinoenda kundibatsira pamba panapa nekuti ndinoona ndikaona pashotawo zvinenge zvashota ndotokayawo ndotosungawo matsagi yangu kumbopindawo kotengesawo kumpurango uko ndiri kurima arufasi ndiri kurima kovhi yamaona iyeye ehe ndiri kurimazve sebhora futi ndiyo dzakatishomanike asi ndine purano kuti ndichada kuti nditutsire futi zvioneke zvichidi zvichienderera mberi
1: mutungamiri wenyika wakataura ichiti munhu ngaiteka gadheni kake makabatwa nemashoko aya maakurimarima here kana kuti makatangira ipona pezvakataurwa
3: masoko aya akazotoguma ndiri pakati kare ndakatanga ndichiita pamba panapa vanhu vachiuya kotenga ndazozviona kuti ndikadzaka kubva shuyo kune mvura vavo zvingadii nanyamasi uno zviri kudini zviri kuenderera mberi masoko akaguma ndiri kusenza nokare hakuna inini zvakatondifadza nekuti ndikuzviita kare kune uya usati wazviita umweni unoti kuda kuita gadheni chii nekuti zviro zvacho zviri kunetsa dhubhu raakudhura tikaenda kuona kombostivhe yacho yakwira futi mushonga wari kutokwidza preso zvese zvakwidza asi tikungoita nekudi nekushinga
1: asi kutaura ndi

0: Izo zvana zvematora pamushonga madhubhu nezvimweni zvacho murikuzvikwanisa sei imi mine garden renyu munhu
1: aiwa tingati inini ndiri kuenda kobatsirwa side rimweni nebosi wandinawo panapa ehe ndinorima ndikaona pashota dhubhu ndinovakumbira ndirikudawo dhubhu vanonditumira mari yedhubhu ndoenda kodi kotenga ndirikuda mushonga vanonditengera mushonga wondiunzira zvinhu zvichioneka zvichidi zvichisimukira
0: Asi muri kuona kubva pakurimarima kwemuri kuita paalfasi muriyo nezvimweni muchikwenda here kumusika kotsvaga zviro zvikana kuti zvamaakutobatsirika mwega kubudikidza nezvemuri kurima mwega izvi
1: inini kumusika ndakutoendawo kotsvagawo kopimisawo nguva imweni hanzi mapedhaso ndotosvikawo ndotengawo nemari yandinonga ndatengesawo chi muriwo uya handisisina nguva yekubvunzisawo kovhi kuti kovhi imari tsunga imari sebhora handiri kudarika chaiko alufasi ndinotoidarika ndakandobvunzisawo hangu kuda kuzivawo preso ne ndomboenda kuona chikabhesa chandakaona penepo hanzi dej metikash nekuda kuona nealufasi yandinayo ndakaona kuti aiwa ine mari alufasi
0: zvakanaka kuita kagadheni pamba
1: zvakanaka changamire zvinobatsira zvinokubatsira nguva yausina mari iyai unotana muriwo ipapo modini morya nofamija mai havazonyanyi kukuteerera mumasure vanotoziva nekuti tinojairana tagara pamba unayo unobvisa uchiwapa usina vanotoona kuti murume wangu haana vanobata zviripo zviya izvi unosvika sadza raibva hondi
0: hino muri kuona kuti zviri kukubatsirai zvakadini
1: aiwa zviri kutondibatsira changamira handidi kushora nati zviri kubatsira chaizvo nekuti epa mari yekuchigayo inobva penepo nguva imweni iya ndototengawo magwere nemari iyoyo futi zviri kutoenda mberi
0: hino kune wasina wasingaiti wane mvura paumba wasingadaro masoko api emoda kwasiro
1: ndinoti hama dzangu pamberi nekushanda soko razotoya nomutungamiri auya kodzadzisa kune waya waizvida waya nokare ya usati waita iyoyo funungura pamba pako ukasimawo dezhirinya dzikaoneka paumba pako iyoyo wodirira woisa dhubhu woisa mushonga padezhirinya dzenedzo audziryi wega tee munokaya meitengesazve penepo basi hondi
0: imi mautopota muchitengesero vamweni
1: ndiri kutotengesa chaiko ndinoenda kumupurango ndotengesa vamwe mavhizinyu vari kuuya muno vanotenga panapa muriwo hondi hondi
0: mvura yakakwana here
1: mvura iripo nguva ino ichiripo asi pane palano iri kuda kufundwa kuti pakuda kuvhurwa furu ehe kutsvaga vanouya kuvhura furu waya pakaizwa furu munozosvika rese dimbe riri rapera nozomudainzai kuti uyai muone futi
0: saka pfungwa iripo ngekuda kuramba mechitoita zvekurima zvizvi hamusoda kudzokera mumasore
1: aiwa zvekurima zviri kubatsira mushamara tikada kuramba kurima nekuti tikada tese kuti tiende kogara pakadera teinyora nyora anozorimawo ndiani kunoku mapedza kunyora kuya uku munoda kurya zvinobva kuna isusu saka isusuwo tiri pamberi pekushanda tibatsire waya wari mushikiridori wachitibatsirawo nemari yawo anayo zvechifamba zvakadaro maona
0: mashoko ekupedzisira emuroda kusiyira kune wari ukuzwa iwane mvura vasati wane pfungwa yekuti kuita kagadheni paumba zvinobatsira auzoendi kobvunza mitengo yezvirimwa zvekuti wega unokwanisawo kuzviita
1: masoko okupedzisira ndiyo yandataura kuti pamberi nekushanda hama dzangu tikada kutya kuti basa remumatoro rinosvipisa unosvipa nguva iyoyo ukapedza iyoyo manheru wauya pamba wopuwa mvura namai wosamba wopedza wochinja kusangana nemunhu haabvumi kuti unoshanda mumagadheni pamberi nekushanda hama dzangu
2: vadikani ndo arimi wairi awa wemuguta reshimoyo watakashanyira kuti tizwe kuti ngezvipi zvawari kuita tazwa zvakawanda zvavakubatsira ivo pachavo pakuti avachabvisi mari kutenga muriyo hanyanyisi nezvimwe zvakadaro ngekuti ivo vaakutozviita paumba pavo yambiro dzamazwa ngedzekuti ngatifambirei pamberi nekusimasima kunyanya kune waya wane tsime paumba vanoti ngavashandise kurimawo payadhi yavo kuitira kuti zvinge zvichibatsira pakuona mari pamwe nekutoti ivo vanotoshandisawo miriyo dzavo vasingachabvisi mari pakutenga muriyo mari yavasingachabvisi kutenga zvimwe zvava kutovabatsirawo kuti varonge zvimweni zvepaumba
3: Tamari wangu nakupa kama chemera mvura. Mwari wa chikano.

0: tu amor.
1: Ana na Junior azikuru angu. Ndiko pedisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
2: Murio emazanda nofarira maningi.
3: Inini ndiri kuda mazanda ese.
2: Handizvoti, inini ndiri kuadawo mazanda.
1: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
3: Asi mbiya, ungoini nuri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikane kuti zvakadako nekuti ndiri kukura.
1: Uri mugwanza. Asi naAda nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
3: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzvamanini.
4: Mukoro uri

0: ana na zvinhu azikuru angu. Ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Muriwo yemazanda nofarira maniwo.
2: Inini ndiri kuda mazanda ese.
1: Ndizvopi, inini ndiri kuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
2: Asi mbiya, ungwini ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikane kuzvakadako ngekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza, asi naana nosomubvunzawo kuti

0: nyomoniya kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu kuvana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vhasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaiswa mavhasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomuniya
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisa ivasina

0: Nimuchondere chimoyo oh nga zvipizva muri kuita
1: ah ndikutengesa tengesa pabazari pano
0: muri kutengesa
1: ndikutengesa matrangirina mararanja ah
0: makabvira rini kutengesa
1: ei tengesa pavira kare ndavira kare chimoyo ndo mwana umwe atena nasi ndikutengesa
0: muri kuona kuti bhizi renyu riri kubudirira here
1: ai kubudirira padopadoko
0: ingane mudzimai mari yamukutengesa pano nga zvipizva muri kuita
1: Ndinotesa pano kutenda dimo kuti kufundisa napiana chikora ndinganguva tirino chikodi kana brushura kufundi bho brushura zvese mama akadheno ravizve ndikuchikwanisa nokutenga tenga muriwo zvese ndikuchikwanisa
0: mudzimai kuita busy chocho chakanaka here
1: mudzimai kuita busy zvakanaka usikaiti busy unobasa chishora chishora panyumba anamira senza magovernor zvama pamwe pao kasikitambira audini unowanza magashe yansi Utengawa hicho wamuna katambira, mubatsirika. Paradini shakataka mehutengesa.
0: Kuti haya, anoti haya, haiwa, manakazi kwenda mvira, haya, iti kwenda kutengesa. Anakazi wane wao, nzero hizi zakanaka?
1: Nzero zakanakazi zikunaka, zakanakasho futi. Nge, amweni, itusu mamuna kanaka, takabasiro na mwa, takakomborelwa. Anatendele hakutendea kunegoso. Amweni, anoramizo kweni. Kutumukana katengesa, ndikuna buda uhure. Mashona umwana anoda kama tengeso kuti aiti bure pa nyumba unoita uhure umwana ata jera kwena akasanganya adai ko munda wakiwa ngashuye titi ndiyo na unopombotezadi dini apana fara pa nyumba kuti akadini apacha anoita ngoti kashikuda kuti akamba kale kuti gaya akasenganyara noepo norara maseku ndikwene kuti zisenganyara tikutamanda nyara zeti chitengesa basi amuzi wedu ukunika kukumbira munyu kumbira fashko kumbira chinyi machipani zvikunibatsira
0: Mupango wamunosira kuno adzimai azhinji kuti adzimai ngatisasenge nyara ngatiite zvese zviri zvese kuti tibudirire adzimai
1: ndikutipangira kuti madzimai tese ngatisasenge nyara ngatitengese ngatasire muna basa ibasa hondi mama amuna anazvikonerwawo kodi wanotakita utakita uzvikonera ago kutengesa nada mwanakadzi wese unotengesa tochio chako nakutengesa unotengesa pati dini tibudirire tikaipona nadedu pamamizimu tamekushorwa anapiasa mechema nzara unofungidza mamba ndiani Ndimona kadzi ndikupangira nomupango uno kuti anakadzi ese ngasimuke atengese negosu ndiyo munyika muno kuraramiswa nakadzi na negosu
2: Graça Fernando Manyera
0: Graça muri mubvira muno ngazvizva muri kuita
2: ndikutengesa matangerina
0: makabvira rini kutengesa
2: ndakabvira mudozhimiri dzanovhi
0: Mano makore akati muchitengesa muri kuona kuti mudzimai kuita negosi chiro chakanaka here
2: zvakanaka sii kuita negosi
0: chakanakira papi
2: unobatsirana panyumba papa anouya unopa anoona iwe unouya unopa anoona munanga mechibatsirana haiwa kuti wakagara kumba hamuna nyamasi angauya ichiti handina mare mai motsamwa kuti baba kuripo kaenda kopasa chikomba mare uye mare haazi kuiona gora zvakanaka mechitengesa munokwanisa kubatsirana unokwanisa kuintenderi kuti mwamuna wangu nyamasi haazi kuona mare
0: umume mane makore akati mechitengesa muri kuona kuti mano zvipi zvamanazvo zviri kubvira mukutengesa kwenyu munegosi yenyu rekota saya munayo
2: Andino zviro zvakawanda uno ndakatengawo mapurato, maplash, mawa makuruna nokutengesa kwandinoita uku. Nofundisana chikoro nokwanisa kupfekedza anangu.
0: Mupango wamunosira kuno vamwe nadzimai.
2: Notiye madzimai pamberi nokutengesa kuno aya akagara kumba ngatisagare madzimai mazuva tiri ano zviro zvese zvokundobatsirana. Hamunenyu ndoenda kosenza huku zvanoona imwe zvamunoona munobatanisa mhuri yedu inanga ichienderera mberi inanga ichikura
3: mazwa mwega mabhuyo avo ataita noadzimai azhinji mutaundi rino reshimoyo atabasa rezveshavo kana kuti kutengeserana apo paikuhomedza kuadzimai azhinji kuti asasenge nyara asi atsvake chese chiri chese kuitira kuti asapote anyaukama wavo nokudaroko adzimai aiya asaranguravo kachingoma kare kuona kanoti nhamo iye munhu ngaisaite mufaro kweuri saka ndiko kachingoma katakuridza nguva dzino kuti tienekane muchirongwa chino mudzimai norubudiriro

0: kugwinya kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iri kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iri kufemeruka kana kuti

Uri munhu wakaita mushobonyi wokuti zvimari zvikazina zvandopinda mukonta. Zvipenda kosvishinwa zvese mukadzi adhoshitireshikwatrosimu. Mukadzineyana kumbe chikwembeka. Uri munhu wakaita mushobonyi.

Nauska ezani no imweni kuti atungamirire malokalidadi anyasi kusenza zvechibva muruzivo wachapaswa mugunganoro. Mutari wotongi kuprovinsi ya Gaza wasiya gohomedzeso iri mukwene kana kwaita nozana nomakumairi nairi emachefi emalokalidade aya akabva masikati emuchipiri chino poenda kutaundire Maputo yoka kapikwa ngemutungamiriro munyika Daniel Chapo. Kozotiwo aona machefi malokalidade ari kuti achapeita masimba pamukana uwo usikaezani no imweni wekuti abhuye nomutungamiriro munyika zviri mukati mwekuda kugondesa rubudiriro weagari. Kuprovinsi ya Nampula ari kuenda kugungano ore munyika ino nowatungamiriri emalokalidade nomasoko akaringana norugondo rugariko nokuizwa kwemabasa kuitira rubudiriro weagari. Albertino Saide kaiwo mukana usikaezani no imweni wekugara nomutungamiriri wemunyika noamweni atungamiriri emalokalidade munyika ino kuti atsvake mazano ekugurira ese matambudziko eagari pamutanha. Albertino Saide muimiriri wemachefi ezana nomakumarungumuna emalokalidade namatatu ekuprovinsia yeNampula waibuya paienekana nomutari weutongi weprovinsia iyo echirura rwendo kuenda kuMaputo. Komesamu yeplano noorsamento mumbungano huru yemunyika iri kutenda kuti kusama kujeka kemasenzesero kwemare inopaswa mitanha inosungira pachayo munyika ino zviri kubara mhingampini kuno imweni mitanha inodzitongera pachayo yomusambiki. Ingana kusanangura kemutungamiriro wekomisamu iyi Iniash Komishe kuno mitanha inodzitongera pachayo iri kubatana nodambudziko gurisa rekurumbwa kuri kuripa mari pamwedzi yeasenzi ngekushomanika kemareyo. Nyangazi zvakadaro kwamutungamiriro wekomisamu yeplano norusamento uri kuvhikira kuti mitanha inodzitongera pachayo inodikana kubambisa kusenza kwayo kuitira kudzitsvakira mare. Ingana kubuya kwake basa rinodikana kuizwa ngere kunyasa kurongosa misoho nokunyasa kuonerera kuitira kugondesa kuti anyakuripa atondowedze zvaanobambidzirwa zvakaringana nemisoho. Distrito remuati zeko provinsi ya Tete riri kuwedzera kurima matonelada anodarika makumarungumuna ezviuru zvezvirimwa zvakasiyana-siyana mumwaka wechipiri wemabasa ezvekurima. Pamutengo uwu zviri kubhuyiwa makamaka ngezvirimwa zvematoro chimbamba nyemba nomagwere izvi zviri kurimwa mumucheto mwemirambo yazambeze noruvubwe pamwepo nomadimba. Mutungamiriri wedistrict remuati zekai ngezvimweni zvimhingampini zvakabatsira kurembesa mabasa ezvokurima kuimweni mitanha utongi wakabatsira amweni anyaukama akaruza ndima yavo yezvekurima. Colin Peter kaikuonererwa kwezvakabva kuizwa zvino zvinono zvirimwa izvi zviri kupangidzira kunyasa kusvipirira masakani yazvo izvi zviri kupawo rukariro. Mutambo. Zvikwata zviri kuimirira nyika ino yemusambiki mumutambo munyika dzemuafrica zviri kuziya muchirongo muna chino zvikwata zvichatamba nazvo mumutambo wekuti wanyiswa wobuda kuitira kuti zvizopakamiswa mumagurupu. Chikwata cheUnion Sportive Songo chiri kutsvaka kupinda mumutambo wezviuru nezviuru zvemare uri wokuda kutsvaka shasha yemunyika dzemuafrica kuzoti chikwata chevabhebhe chatamba mumutambo womukombe kafi kana kuti Nelson Mandela. Ngekunga zviri mumutambo uwu zvikwata zviri izvi zvemunyika ino yemusambiki zviri kutambira zana rezviuru zvemadhora uye zvikadarika kuenda mudanho remagurupu zvinopaswa mazana manomwe zviuru zvemadhora ekuamerica kuno chikwata cheUnion Sportive Songo kuzoti mazana marongomuna ezviuru kuchikwata cheabhebhe. Munyika dzekunza. Ministeri Internacional iri kuda kuti nyika yeAfrica tsuri ibope chiriporipocho zvikwata zviri kurwisa barwa yenyika dzekunza nomagwiri emare enyika dzekunza. Chirongwa ichi chenyika dzekunza.